Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar Suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengjian Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Khususnya hari ini kami boleh menikmati kembali udara yang segar, cuaca yang indah yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersukacitakan hal ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan baik Tuhan. Khususnya kami boleh memahami dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami, untuk kami boleh mendengar dengan baik ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas sendiri dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan Tuhan waktu yang singkat ini hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat dan membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada yang orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang dapat mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Yesus. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagi yang mereka membaca, mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara indah yang dikasih Tuhan, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang meniru kepada ajaran dan perbuatan Allah. Kata penurut-penurut Allah di dalam ayat pertama ini berasal dari kata benda Yunani, yaitu mimetai tohoteo, yang dapat diartikan peniru-peniru Allah atau peneladan Allah. Hal itulah yang menjadi tema yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam perikop ini, bahwa kita adalah anak yang harus meniru kehidupan Allah kita. Nah, dalam hal apa kita dapat meniru Allah? Yang pertama, kita dapat meniru Allah di dalam hidup, di dalam kasih. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang kedua. Ada pepatah berbunyi demikian, buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Hal itu sebagai penegasan adanya suatu kesamaan atau kedekatan antara pohon dengan buahnya. Jika pohonnya baik, buahnya pun akan berpotensi baik. Begitu pula sebaliknya. Jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya meniru atau menyerupai Allah kita agar layak kita disebut sebagai anak-anaknya. Karena Allah adalah kasih, kita anak-anaknya diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi adalah kodrat atau gaya hidup anak-anak Allah. Sifat lama adalah mementingkan diri sendiri, sementara kodrat yang baru adalah hidup yang mengasihi. Orang yang mementingkan diri sendiri cenderung mengasihi diri sendiri. Sebagai akibatnya ia mengabaikan kepentingan orang lain. Orang yang memiliki kasih mudah peduli kepada orang lain, bahkan mau berkorban apa saja demi kepentingan orang yang dikasihinya. Hakikat kasih bukan menerima atau mengambil secara paksa, tapi memberi dengan penuh kerelaan. Berdengar suara ini dikasih Tuhan, Paulus memberi beberapa alasan mengapa kita harus hidup di dalam kasih. Pertama, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Kedua, Kristus mengasihi kita sehingga kita pun harus mengasihi sesama. Kemudian yang ketiga itu, kita umat tebusan Allah. Karena kasih, Yesus mau membayar harga untuk menebus kita. Oleh karena itu kita pun harus bersedia membayar harga untuk mengasihi sesama dan para musuh-musuh kita. Berdengar suara yang dikasih Tuhan, hal kedua, bagaimanakah kita sebagai anak yang dapat meniru Allah? Yang dapat kita tiru adalah hidup di dalam kekudusan. Berdengar bisa melihatnya di dalam ayat 3 hingga yang ke-7. Allah adalah kudus. Kita sebagai anaknya harus hidup dalam kekudusan. Perintah hidup kudus di dalam ayat ini menunjuk pada suatu tindakan
yang berupa keharusan, bukan suatu pilihan. Bila Tuhan memerintahkan kita untuk kudus, Tuhan mengetahui bahwa kita mampu hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin Tuhan memberi perintah kepada kita sementara kita sendiri tidak pernah mampu melakukannya. Kita mampu untuk hidup kudus meskipun kita tidak akan pernah bisa sekudus Tuhan. Kalau kita perhatikan, kata kudus ini diterjemahkan dari kata sifat Yunani yaitu hagios, yang menunjuk pada pengertian pemisahan atau pemotongan. Sebagai orang-orang kudus, kita adalah orang-orang yang dipisahkan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kemauan diri untuk secara terus-menerus dipisahkan dari kehidupan dosa dan memberi diri untuk hidup dalam kebenaran, itulah sesungguhnya arti dari kekudusan. Kita dimampukan untuk hidup dalam kekudusan karena Kristus telah menguduskan dosa-dosa kita dan menempatkan kita dalam posisi kekudusan. Di dalam ayat ketiga hingga ayat yang ketujuh, Paulus mendata bentuk kegelapan yang dapat membuat kekudusan kita dicemarkan. Dan anak-anak Tuhan diperintahkan untuk senantiasa mewaspadainya agar kekudusannya tidak terkamikan. Berdengar suara indah yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga, dalam hal apa kita dapat meniru Allah? Kita dapat meniru Allah di dalam hidup, di dalam terang. Berdengar bisa melihatnya di dalam ayat ke-8 hingga ayat yang ke-10. Yesus adalah terang, dan kita adalah anak-anaknya yang dituntut untuk hidup sebagai anak-anak terang. Hidup menjadi terang dunia itu adalah hidup yang senantiasa memancarkan kebaikan, sehingga orang di sekitarnya dapat melihat dan mempermuliakan Bapa yang di surga. Manusia dapat melihat bukan semata karena memiliki mata. Tanpa adanya cahaya, maka kita tidak akan pernah dapat melihat sesuatu. Artinya, terang dapat terlihat, bukan tersembunyi. Anak-anak terang selalu ditandai oleh buah kebaikan, keadilan, kebenaran, dan sikap hidup untuk menguji sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dunia mendambakan buah-buah terang itu dan mereka senantiasa ingin melihatnya. Terang senantiasa memancarkan terang, dan kegelapan tidak akan pernah dapat mengalahkan terang. Kita harus selalu connect dengan sumber terang untuk dapat senantiasa memancarkan terang. Hal ini seperti lampu neon yang tidak dapat mengeluarkan cahaya apabila tidak terhubung dengan listrik yang merupakan sumbernya. Kita pun harus selalu senantiasa connect dengan Yesus yang adalah terang itu agar dapat menjadi terang dunia. Berdengar suara indah yang dikasih Tuhan, bagaimanakah kita menjalani hari-hari ke depan di dalam Kristus? Kiranya kita dapat terus memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kita berada, dan senantiasalah kita sebagai peniru-peniru Allah melakukan hal yang baik, melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada setiap diri kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuat semakin dekat dengan Tuhan. Kita boleh memancarkan cahaya terang itu dan menerangi kegelapan dunia ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengar dan membacanya ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar ini Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya kami sebagai anak-anak-Mu boleh terus memancarkan terang-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menerangi kegelapan di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa untuk kita boleh mendoakan.

para pendengar yang sudah mengirimkan pokudanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam setiap kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung, untuk kakaknya Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes dan akan melakukan pengobatan lanjutan, kiranya Tuhan yang pimpin untuk semua boleh berjalan dengan baik dan Bapak Salim juga boleh dipulihkan Tuhan dari sakit diabetes yang dirasakannya. Berdoa juga untuk pekerjaan suami, keponakan yang sedang mencari pekerjaan, anak Feby di dalam studi dan biaya yang diperlukan. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati keluarga Ibu Ella untuk pekerjaan, untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan boleh menyediakan yang terbaik. Berdoa juga untuk Bapak Kris ini ke Kerkalong, kami juga berdoa untuk kesembuhan pasca stroke. Kiranya Tuhan terus boleh memulihkan keadaan dari Bapak Kris ini Tuhan. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anaknya yang mengalami hipotonus, kiranya Tuhan yang pimpin boleh juga menyembuhkan. Serta penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan yang boleh campur tangan ya Tuhan. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya, biar Tuhan juga yang boleh memulihkan dan menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana ini Tuhan. Biarlah Ibu Meliana juga boleh diberikan kesembuhan, boleh diberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Berdoa juga untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya, Tuhan yang menyertai dan memberkati anak dari Ibu Meliana beserta dengan suaminya Tuhan. Berdoa untuk Ibu ini Pindad Utara, kami tetap berdoa untuk anak Wulan yang akan dioperasi hari Rabu ini. Kira Tuhan juga boleh mempersiapkan semuanya dan anak Wulan juga diboleh menjalani operasi ini dengan baik ya Tuhan. Kira Tuhan pimpin untuk miom yang ada di kandungan juga boleh hilang ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Matius Holis, kira Tuhan juga yang berdoa, kami juga berdoa untuk pengobatan gejala katarak, kira Tuhan juga yang boleh memulihkan, dan berdoa juga untuk sakit lutut yang dirasakan, Tuhan juga boleh memulihkan keadaan dari Bapak Matius ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul dalam pekerjaan, studi dan ekonomi. Kami berdoa untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, kami berdoa untuk ekonomi keluarga ini boleh berjalan dengan baik. Dan tetap mendoakan untuk kedua anaknya, anak William dan Michelle yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan pimpin untuk semuanya ini, untuk keluarga besar Ibu Giyokwa ini. Kau memberkati. Untuk Sharon dan Sherlyn di dalam setiap pekerjaan dan studinya, Tuhan juga yang boleh menyertai. Setiap pekerjaan dilakukan boleh berjalan dengan baik dan studinya juga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan untuk pasangan hidup yang mereka cari, untuk Sharon dan Sherlyn, kira Tuhan juga yang menyertai dalam proses mencari pasangan hidup ini. Kami juga berdoa untuk Susan untuk setiap pekerjaan dan untuk Maureen untuk kuliah sambil bekerja juga, Tuhan yang menyertai. Dan untuk Casey Angelina setiap pekerjaan, dan Abed yang bekerja di Australia, kira Tuhan juga menyertai setiap pekerjaan untuk Susan, Maureen, Casey Angelina dan Abed. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati mereka, Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan kepada mereka di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh menyediakan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Untuk pasangan hidup yang mereka cari ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Kezia Angelina, Abed dan Alex, kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses pasangan hidup ini, biarlah Tuhan boleh menyediakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Priyono di Cianjur yang berulang tahun hari ini. Ucap syukur Tuhan tambahkan kembali umurnya 1 tahun di hari ini. Tuhan yang boleh memberikan sukacita di hari ulang tahun ini. Kau yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, warga, Tuhan yang boleh terus menyertai untuk Bapak Priyono. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM mendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati sama sekali tidak akan menyusahkan kita.
1: 高高兴兴的干活就不会有勉强的感觉。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadal warsa loh.
1: Oh, gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang, ada 2 tempat reguler. Yang pertama di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM keliling, hari ini ada di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa, besok ada di McD Pasir Koja dan Pasar Modern Batu Nunggal. Hari Rabu ada di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa lagi. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Mobil SIM kelilingnya hari ini ada di Miko Mall, besok ada di Super Indo Ujung Berung, dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Buat Kabupaten Bandung hari ini ada di Bank BPRS HIK Cileunyi, satunya lagi ada di Timatik Mall Majalaya. Besok ada di kantor kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Bale Endah. Rabu ada di kantor kecamatan Ciparai dan gerbang komplek GBI Bojong Soang. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di Jogja Lembang KBB, dan Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, amin. Seperti biasa, Viana akan temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan aku bakal bagiin dulu informasi-informasi terkini, dimulai dari kegiatan para biksu. Sebanyak 50 biksu dari Indonesia, Thailand, Laos, Myanmar, dan Malaysia melakukan Indonesia Walk for Peace 2026. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual sejauh ribuan kilometer dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Sudah dimulai tanggal 7 Mei yang lalu dan akan berakhir tanggal 31 Mei untuk menyambut puncak perayaan Trisuci Waisak 2570 BE. Tradisi Tudong ini melintasi sejumlah kota di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, akan melewati Sragen, Surakarta, Klaten, dan Vihara Mendut sebelum akhirnya tiba di Borobudur. Walk for Peace 2026 menjadi simbol penyebaran nilai perdamaian dan kemanusiaan lintas negara di rangkaian Hari Waisak. Masih ada juga nih dari Korea Selatan menggelar upacara Buddhis yang melibatkan sebuah humanoid robot untuk pertama kalinya. Robot Unitree G1 setinggi 130 cm bernama Gabi menjalani upacara inisiasi Suge di Jogesa Temple Seoul pada Rabu 6 Mei yang lalu. Meskipun mengenakan jubah dan atribut keagamaan, Gabi diinisiasi sebagai umat awam atau lay follower, bukan biksu yang ditahbiskan secara penuh. Sebagai pengganti ritual pembakaran dupa, biksu menempelkan stiker Lotus Lantern Festival di lengan Gabi dan mengalungkan rosario 108 manik di lehernya. Joge Order juga merilis versi modifikasi 5 sila Buddhis khusus untuk Gabi, yaitu melindungi kehidupan, tidak merusak robot atau properti, menghormati manusia, menghindari perilaku menipu, serta menghemat energi dan tidak overcharging. Masih dari dunia perobotan, sebuah supermarket di Pocking, Jerman pada awal Mei 2026 memperkenalkan staff baru mereka, yaitu sebuah robot humanoid berbasis AI bernama Scotty. Sang pengembang Florian menekankan robot ini tuh tidak bertujuan menggantikan peran manusia, melainkan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung ketika belanja sambil menjawab pertanyaan yang sederhana. Nah, jadi katanya supermarket ini adalah supermarket alat rumah tangga di Pocking, Jerman. Dan tentu saja hal ini menarik perhatian pengunjung ya. Katanya sih menurut media lokal Jerman, robot yang diproduksi di Tiongkok ini dibanderol dengan harga kurang lebih 1,63 miliar rupiah. Dan memang robot ini belum bisa bekerja secara otomatis penuhnya, dia masih memerlukan operator manusia untuk mengendalikan operasinya. Dan Scotty juga dibawa untuk meningkatkan pengalaman pengunjung ketika belanja sambil menjawab pertanyaan sederhana dari para pengunjung. Seru banget ya kalau misalnya ada, kalian bayangin lagi di supermarket gitu, terus sedikit itu ketemu sama robot gitu yang siap melayani.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Panaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, pendengar masih di Trending Topic Morning dan Viana masih akan membagikan informasi selanjutnya. Kita bakal bahas dari dunia perhewanan. Nah, jadi yang pertama ada orang utan. Momen unik datang dari Kem Buluh, Kalimantan. Seekor orang utan bernama Tim Tom terlihat masuk ke toilet staff dan mandi sendiri di tengah cuaca panas akibat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika Tim Tom yang sedang menjalani program soft release turun dari pepohonan dan berjalan menuju area dermaga. Gak lama dia masuk ke kamar mandi staff dan ditemukan sudah menggunakan air dari ember buat mandi. Ini benar-benar kayak orang lagi mandi, guys. Dia mandinya pakai gayung pula lagi. Ya ampun. Pengasuh menduga perilaku ini muncul karena Tim Tom meniru kebiasaan para perawat yang sering dia amati sehari-hari dari atas pohon. Menariknya, upaya staf untuk mengeluarkannya sempat tidak berhasil hingga akhirnya mereka ya udahlah ngebiarin Tim Tom menyelesaikan aktivitasnya mandi sampai puas aja. Fenomena ini menunjukkan bagaimana satwa liar, khususnya orang utan, punya kemampuan observasi dan meniru perilaku manusia yang cukup tinggi. Apalagi dalam kondisi lingkungan yang seperti kemarau ini bikin mereka tuh mencari cara buat beradaptasi. Aduh, si Tim Tom ini pinter banget ya, saudara-saudara ya. Masih dari dunia perhewanan nih. Kemunculan kelompok paus orka atau paus pembunuh di perairan Kepulauan Banda, Maluku pada April lalu ini menjadi fenomena langka yang menakjubkan. Katanya mamalia laut ini terlihat sedang beraktivitas berburu, bahkan berbagi hasil tangkapan di dekat kapal pengunjung yang sedang berlayar. Kemunculan orka di perairan tropis Indonesia seperti Banda Neira ini merupakan peristiwa istimewa. Kenapa? Karena biasa orka tuh lebih sering ditemukan di perairan dingin. Nah, momen ini memperkuat posisi perairan Indonesia, khususnya Maluku, sebagai habitat penting bagi predator puncak laut. Keren banget ya, ih. Ngelihat videonya tuh seneng gitu. Selanjutnya, kabar gembira juga nih dari harimau. Kementerian Kehutanan RI membawa kabar baik dari dunia konservasi satwa liar. Dua anak harimau Sumatera lahir di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hinjau Lampung. Kelahiran ini menjadi momen penting karena merupakan kelahiran pertama harimau Sumatera secara ex situ di Provinsi Lampung. Dua anak harimau ini lahir dari pasangan Kiai Batua dan Sinta yang sama-sama merupakan satwa hasil penyelamatan akibat konflik dengan manusia dan jerat pemburu liar. Meskipun pernah mengalami luka berat hingga cacat permanen, tapi keduanya sekarang berhasil berkembang biak dan menjadi simbol harapan baru nih bagi pelestarian harimau Sumatera yang menjadi satwa langka yang dilindungi di Indonesia. Jangan kemana-mana, Viana bakal balik lagi setelah beberapa buah lagu berikut ini.

Ya, masih di trending topik morning dan Viana masih akan membagikan berita selanjutnya. Ini yang kemarin mungkin sempat bikin kita panik. Apakah kita akan kembali ke masa-masa COVID kemarin? Yuk kita bahas. Dalam sepekan terakhir, sejumlah negara Asia melaporkan kasus suspek hantavirus yang memicu kewaspadaan publik. Di Indonesia pada Jumat 8 Mei, dua kasus suspek sempat mencuat di Jakarta dan Yogyakarta, tapi hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan keduanya negatif, sehingga masyarakat dihimbau tetap tenang sambil menjaga kewaspadaan. Sementara itu, pada hari Kamis 7 Mei, Singapura melaporkan dua warganya diisolasi setelah diduga terpapar hantavirus ini. Otoritas Kesehatan Singapura segera melakukan langkah pencegahan dan pemantauan ketat terhadap kontak erat untuk memastikan tidak terjadi penularan yang lebih luas. Di Malaysia, pada Sabtu 9 Mei, pemerintah menegaskan tidak ada warganya yang berada di kapal pesiar MV Hondius dan dilaporkan mengalami wabah hantavirus itu tidak ada. Pernyataan ini meredakan kekhawatiran publik terkait kemungkinan penyebaran melalui jalur internasional. Hong Kong dan Taiwan juga mengambil langkah antisipatif. Pada Kamis 7 Mei, pejabat kesehatan Hong Kong dan Taiwan mengkonfirmasi bahwa tidak ada penduduk Hong Kong di antara 147 penumpang dan awak di atas MV Hondius tadi. Hong Kong juga meminta klarifikasi lebih lanjut dari WHO terkait wabah di kapal pesiar. Sementara itu, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan pada Jumat 8 Mei juga sama menegaskan tidak ada warganya yang terinfeksi, bahkan tercantum dalam daftar penumpang atau awak kapal. Lembaga Taiwan ini juga menambahkan kalau menurut data terbaru yang dirilis oleh operator kapal pesiar Ocean Wide Expeditions, kapal ini membawa 149 penumpang dan awak kapal dan tidak ada satupun yang berasal dari Taiwan. CDC mengatakan informasi yang tersedia sudah cukup untuk memastikan bahwa klaim adanya penumpang Taiwan di kapal itu adalah salah. Nah, pertanyaannya gimana nih dengan Indonesia? Pokoknya intinya mah satu. Gara-gara itu kan jadi banyak beberapa dokter juga ngomong intinya tuh satu, gak beda jauh dari si COVID ini. Intinya jangan jorok, karena kan memang virusnya tuh nongolnya di tikus juga. Jadi pencegahannya basic banget, sama seperti yang kita udah pernah lakukan selama ini, yaitu kebersihan diri. Oke, itu aja yang aku bagiin sekarang. Sekarang aku mau puterin dulu beberapa buah lagu. Setelah ini aku bakal balik lagi buat membagikan hari spesial, peringatan spesial kemarin, yaitu Mother's Day.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Masih di trending topic morning. Dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Kita bakal ngebahas satu buah peringatan yang setiap tahun kita peringati. Dan kali ini jatuhnya itu di hari Minggu yang lalu, yaitu peringatan Mother's Day. Kemarin banget, 10 Mei, masyarakat di berbagai belahan dunia merayakan Hari Ibu Sedunia. Ini merupakan momen istimewa tentu saja yang rutin kita rayakan buat mengapresiasi dan menghormati sosok ibu dalam kehidupan kita. Ibu dalam kehidupan setiap manusia mungkin akan berbeda-beda ya. Bisa ibu kandung, bisa ibu angkat, mungkin bisa ibu guru juga, atau mungkin bisa ibu yang lain. Walaupun dirayakan secara serentak, tapi ternyata memang tiap negara tuh pada dasarnya punya latar belakang sejarah, penentuan tanggal pelaksanaan, dan pemaknaan perayaan yang sangat berbeda-beda. Nah, kalau di kawasan Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, perayaan ini tuh jatuhnya di hari Minggu kedua di bulan Mei. Banyak negara yang merayakan secara bersamaan, inilah yang menjadikannya sebagai hari ibu atau Mother's Day sedunia. Sementara kalau secara negaranya, Indonesia sendiri ada peringatan Hari Ibu Nasional, itu tuh di bulan Desember. Jadi bisa dibilang di Indonesia dua kali ya ngerayain Hari Ibu ya. Yang pertama secara internasional, yang kedua itu secara nasional.

Okay. Di balik Hari Ibu ini secara internasional, kita akan mengenal satu sosok tokoh yang memperjuangkan hari ini, yaitu bernama Anna Jarvis. Ini Jarvisnya berbeda sama Jarvisnya Iron Man ya, saudara-saudara. Atau mungkin jangan-jangan terinspirasi dari ini, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti dia adalah sosok yang luar biasa karena dia adalah salah satu yang mempelopori Hari Ibu di dunia. Dia mendedikasikan hidupnya kepada sang ibu dan semenjak kematian ibunya dia pun mencetuskan hingga merayakan Hari Ibu atau Mother's Day. Kita akan kenalan dengan Anna Jarvis. Dia tuh lahir di Webster, Taylor County, West Virginia pada 1 Mei 1964. Dia adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara. Tahun 1 Mei 1864 kelihatannya ya.

Ya, 1 Mei 1864 dan meninggal di 24 November 1948. Nah, di tahun 1881 dia pernah bersekolah di Augusta Female Academy. Ini adalah akademi khusus wanita di Southern Virginia. Tapi ada sebuah kejadian besar yang menimpa dia dan keluarganya ketika tahun 1905 sang ibunda tercinta meninggal dunia. Nah, di saat inilah terjadi sebuah momen titik balik di dalam kehidupan seorang Anne Jarvis. Dia berjanji di depan nisan sang ibu bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya bagi para ibu yang ada di seluruh dunia dan memberikannya penghargaan meskipun masih hidup ataupun sudah mati. Kabarnya, dia tuh begitu amat menyesal karena sesaat sebelum ibunya meninggal, dia sedang bertengkar hebat dengan ibunya, bahkan belum sempat berdamai. Kemudian di hari-harinya dia terus berjuang demi memberikan hak-hak terbaik bagi para kaum ibu. Di tahun 1907 dia menyumbangkan sejumlah bunga dalam jumlah yang sangat fantastis, 500 tangkai bunga anyelir putih untuk para jemaat kaum ibu di gereja St. Andrew Methodist Episcopal di Grafton, West Virginia, yang dulu memang merupakan gereja dari mamahnya. Akhirnya, sekitar setahun kemudian, yaitu tanggal 10 Mei 1908, gereja itu pun merespon tindakan dan permintaannya tentang pelayanan minggu untuk menghormati ibu. Dan gak cuma sampai di situ aja, seorang pedagang bernama John Wanamaker berasal dari Philadelphia tertarik untuk bergabung dalam kampanye untuk ibu ini. Jadi akhirnya di tahun yang sama 1908 RUU mengenai pembentukan hari ibu pun mulai diusulkan di Senat Amerika Serikat oleh Senator Nebraska Elmer Burkett. Tapi pada saat itu memang belum menghasilkan apa-apa. Nah, dia nggak menyerah, dia terus mengorganisir perayaan hari ibu dan terus disebarkan sampai ke Meksiko, sampai ke Kanada pada tahun 1909. Dan akhirnya usaha panjangnya tuh gak sia-sia. Di tahun 1914 Kongres Amerika Serikat meloloskan resolusi bersama dan Presiden Woodrow Wilson menandatangani dan mendirikan hari ibu. Dia juga menekankan para perempuan dalam Dia juga menekankan peran perempuan dalam keluarga. Dan di akhir hayatnya, sang pejuang hari ibu ini, Anne Jarvis, tidak pernah memiliki anak. Dia meninggal dunia pada tahun 1948, tanggal 24 November, dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak memiliki uang. Dan dia akhirnya dimakamkan di sebelah makam ibunya di Philadelphia.

Nah, ada juga nih adaptasi tradisi di Inggris. Jadi jauh sebelum kampanye Hari Ibu bergaung di Amerika Serikat, masyarakat Inggris pada abad ke-16 sebenarnya itu sudah punya tradisi di gereja utamanya, atau kembali ke gereja utama atau Mother Church, atau gereja tempat mereka dibaptis. Jadi biasanya pada hari Minggu ke-4 masa Prapaskah, masyarakat pada masa itu tuh akan kembali ke gereja tempat mereka dibaptis, akan ibadah di gereja tersebut. Jadi siapapun yang melakukan perjalanan religius ini biasanya disebut sedang menjalankan tradisi a mothering atau mothering Sunday. Tapi sayangnya kebiasaan ini tuh lambat laun mulai memudar hingga nyaris menghilang sepenuhnya di sebagian besar daratan Eropa pada era 1920-an. Nah, kepopuleran gerakan Anna Jarvis di Amerika Serikat menginspirasi konten Penswick Smith untuk kembali menghidupkan tradisi ini di Inggris di tahun 1921. Meskipun tanggal pelaksanaannya tetap teguh mengikuti tradisi lama, tapi penyelenggaraannya sekarang udah melebur dengan kebiasaan modern yang banyak diadaptasi dari para prajurit selama masa Perang Dunia Kedua. Nah, aku sedikit ceritain dengan Indonesia. Pertanyaannya kenapa Indonesia tanggal 22 Desember nih? Ternyata ada akar yang erat juga loh dengan pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama di tahun 1928 di Yogyakarta. Jadi, di Kongres Perempuan Indonesia pertama ini, fokus utamanya adalah mencakup perbaikan di bidang pendidikan, penolakan perkawinan anak usia dini, perlindungan hukum dalam ikatan pernikahan, serta tekad bulat untuk menyokong pergerakan merebut kemerdekaan nasional. Penetapan tanggal bersejarah ini sebagai perayaan nasional kemudian secara resmi disahkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu di tahun 1959. Jadi, Hari Ibu Indonesia atau Hari Ibu Nasional pertama di Indonesia itu diadakan di 22 Desember 1959. Nah, jadi kalau kita lihat memang setiap negara tuh punya esensi perayaan yang sangat berbeda ya. Di Amerika Serikat, Anna Jarvis awalnya merancang momen ini murni sebagai perayaan ikatan personal antara seorang anak dan ibunya di ranah keluarga. Kalau di Indonesia, ini bisa dibilang menjadi sebuah titik balik, tonggak pertama dari Kongres Perempuan Indonesia pertama juga, yang dimana di dalamnya tuh, di dalam pertemuan ini tuh membahas hal-hal penting seputar perempuan pada saat itu, dan akhirnya membawa kita pada saat ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bisa mendapatkan kehidupan sosial yang baik juga, dan lain sebagainya.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Masih di trending topic morning, dan Viana masih bakal ngomongin soal serba-serbi Hari Ibu. Karena kemarin di tanggal 10 Mei itu kita memperingati Mother's Day secara internasional ya. Dan ada beberapa tradisi Hari Ibu di berbagai negara. Nah, katanya di Prancis, negara Prancis membuat undang-undang tahun 1950, Hari Ibu itu jatuhnya pada hari Minggu keempat bulan Mei. Berarti kalau di Prancis baru akan merayakan Hari Ibu tuh nanti di tanggal 24 Mei ya. Nah, setiap tahunnya tanggal Hari Ibu di Prancis itu bakal berubah dan ditunda seminggu kalau ternyata bertepatan dengan Pentakosta atau perayaan setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, biasanya Hari Ibu di Prancis hampir sama kayak di Amerika Serikat, akan memberikan bunga dan juga kartu ucapan kepada para ibu ketika makan malam keluarga. Di Tiongkok, perayaan Hari Ibu di Tiongkok tuh tergolong baru. Tapi gak beda jauh sama negara lainnya, momen ini juga digunakan para anak untuk menunjukkan rasa baktinya kepada ibu. Tiongkok mengadakan Hari Ibu di minggu kedua Mei setiap tahun, itu kemarin tanggal 10 Mei juga. Dan ada banyak anak yang akan memberikan hadiah kepada sang ibu. Sekarang orang-orang di Tiongkok juga semakin banyak yang merayakan Hari Ibu karena menghormati ibu bagi mereka itu sudah menjadi sebuah tradisi. Berikutnya di Inggris, yang sudah merayakan Hari Ibu sejak abad ke-16 setelah dan juga digelarnya tuh sebelum Paskah katanya. Perayaan Hari Ibu di Inggris seperti yang segmen sebelumnya aku udah bilang, namanya adalah Mothering Sunday. Dirayakan pada hari Minggu keempat sebelum Paskah, dan acara ini digelar ketika keluarga berkumpul buat pergi ke gereja. Perayaan ini sekarang juga sudah berkembang ya. Pada abad ke-20, mereka akan merayakan Hari Ibu dengan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Kemudian sama kayak di Amerika Serikat, perayaan Hari Ibu di Inggris juga diwarnai dengan pemberian kartu Hallmark atau kartu ucapan dari merek yang paling tua di dunia. Karena mereka di Inggris ini tuh masih mempertahankan nilai tradisionalnya, jadi perayaan ini juga tetap punya nama yang sama dan biasanya diperingati pada 15 Maret. Next, Meksiko. Meksiko katanya menjadi negara yang cukup sibuk di hari tersebut karena serius merayakan hari ini. Seorang presiden asosiasi pemilik restoran nasional bernama Manuel Gutierrez, dia tuh membeberkan kepada Washington Post tahun 2012 kalau 10 Mei itu jadi hari tersibuk buat restoran-restoran yang ada di Meksiko. Jadi selain mereka bakal makan di restoran, mereka juga akan memberikan bunga. Ini menjadi sebuah kewajiban. Seorang anak memberikan bunga kepada ibunya, dan perayaan Mother's Day juga akan semakin meriah di Meksiko dengan adanya musik dan makanan. Kemudian ada juga di hari perayaannya seringkali lagu Las Mananita, ini tuh dari penyanyi mariachi, diputar di sana. Terus sama kayak China, di India perayaan Hari Ibu juga cukup baru. Meskipun begitu, sudah dijadikan sebuah hari libur yang penuh makna. Dan katanya gak beda jauh sama yang internasional, diperingatinya di minggu kedua bulan Mei, para ibu akan mendapatkan banyak hadiah berupa bunga hingga kartu ucapan. Bagaimana dengan Jepang? Pada awalnya Jepang tuh memperingati Hahanohi atau Hari Ibu bersamaan dengan hari ulang tahun Permaisuri Koujun. Diketahui pada masa jabatan Permaisuri Koujun berlangsung hampir sepanjang abad ke-20. Kemudian, Hari Ibu tanggal perayaannya dipindahkan ke minggu kedua bulan Mei ketika orang Jepang akan memberikan hadiah kepada para ibu. Nah, biasanya sih gak beda jauh sih, ngasih bunga juga. Dan perayaan ini juga populer di Jepang ya. Dari survei terhadap 1000 pria, 87% menjawab ingin memberikan hadiah kepada sang ibu. Nah, berbeda dengan negara-negara lainnya, kalau di Rusia, negara ini tuh merayakan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. Dan sejak saat itu, ini menjadi hari yang secara internasional dibuat untuk menghormati perempuan dan jadi simbol tentang kesetaraan gender. Setelah Uni Soviet pecah di tahun 1998, Rusia menetapkan Hari Ibu jatuh pada minggu terakhir November. Tapi orang-orang kebanyakan kasih hadiahnya di bulan Maret.
Terus Mesir. Mesir dan beberapa negara Arab memperingati Hari Ibu tanggal 21 Maret tiap tahunnya, atau ini tuh bertepatan dengan hari pertama musim semi. Meskipun bukan jadi hari libur nasional secara resmi, tapi perayaan ini tetap diramaikan dengan memberikan hadiah juga kejutan kepada para ibu. Thailand juga sama ya, tapi kalau Thailand itu memperingati Hari Ibunya itu di tanggal 12 Agustus setiap tahunnya. Nah, kenapa? Soalnya ini adalah hari perayaan ulang tahun Ratu Sirikit yang dihormati masyarakat Thailand. Biasanya bakal ada upacara, ada parade buat merayakannya, terus hadiah yang dikasih ke ibu adalah bunga melati. Next, ada Italia, merayakan Hari Ibu nggak beda jauh sama yang internasional, yaitu tepat di 10 Mei, minggu kedua di bulan Mei tahun ini ya. Perayaannya dikenal dengan nama La Festa della Mamma, dan pada perayaan ini para ibu nggak diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah, nggak boleh masak juga. Kemudian ibu-ibu ini akan diberikan hadiah spesial hasil buatan sendiri, dan dibuatkan kue-kue segar juga bagi mereka. Ada juga kerajinan bunga yang indah dari wadah cupcake dengan bahan kertas, gunting, foto anak, serta lem. Lalu di bagian belakang bunga itu biasanya anak-anak akan menuliskan pesan khusus kepada sang ibu. Brazil. Brazil juga merayakan Hari Ibu setelah Natal dengan acaranya yang akan sangat meriah karena merupakan acara multi generasi dari nenek hingga bibi. Memberikan makanan penutup atau dessert, juga bunga, ini wajib banget dilakukan ya. Dan dalam memilih bunga, kebanyakan tuh akan datang ke pasar, pilih bunga yang indah, bunga yang segar untuk mamahnya. Selain itu bisa juga langsung datang ke kebun bunga dan memilih bunga sendiri untuk dijadikan sebuah buket bunga yang cantik. Terakhir, Peru. Sama seperti Amerika Serikat, orang-orang di Peru mereka akan membelikan hadiah dan juga kartu untuk ibu ketika perayaan. Meskipun sama, tapi ada perbedaannya, yaitu orang-orang Peru juga akan berkunjung ke makam untuk menghormati keluarga mereka yang sudah meninggal. Kemudian, makam orang yang sudah meninggal itu akan dihias. Jadi, orang yang ibunya sudah meninggal akan ngerasa sedih karena gak bisa melihat orang yang dicintai lagi, tapi si makamnya itu akan dihias. Mereka juga biasanya akan bikin puisi yang dibawa bersama dengan dekorasi buatan tangan ke makam orang terkasih di Hari Ibu

semua. Emang ada persewaannya. Ini jelas bukan hal mudah.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang ngikutin program ini. Dan kita ketemu lagi besok di program yang sama, Trending Topic Morning, dari jam 8 sampai jam 11. Bagi yang di jalan, hati-hati di jalan. Dan see you besok. Have a nice Monday. Selamat hari Senin, hari pertama di mana kita memulai seluruh rangkaian aktivitas kita selama satu minggu. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

啊，美声电台青歌妙曲节目，听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束了，感谢您的参与，兰芳就此告辞，祝大家天天快乐。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa, hari Senin sore waktunya kita nge-update informasi seputar Chinese entertainment, dimulai dari selebritinya, kemudian drama-dramanya, lagu Mandarin terbarunya. Dan kalian juga boleh ngeramein acara ini dengan request lagu Mandarin favorit kalian di 0812-921-11921. Diulangi lagi di 0812-921-11921. Yuk langsung aja WA sekarang ya. Dan lagu yang menjadi pembuka kita sekarang itu adalah lagu dari Carlocas yang minggu lalu sempat masuk ke top Mandarin New Single Chart kita di 10 besarnya. Dan lagu ini judulnya adalah Ten Pain Tong Ye Wei Ai. Cuman sayangnya lagu ini keluar dari top chart kita. Ada satu lagu lagi juga yang keluar dari top chart kita, itu lagu baru juga dinyanyikan oleh Pat Seng yang judulnya adalah Ku Tan Xin Shi. Sedangkan buat soundtrack-soundtrack dari soundtrack-soundtrack dari drama Pursuit of Jade juga sudah gak ada di top chart kita ya. Kan di minggu lalu tuh dikuasai olehnya ya.

Cuman ya karena memang drama ini masih belum turun popularitasnya, jadi masih ada satu soundtrack yang masih nangkring di top chart kita. Kayaknya udah kebayang sih soundtrack yang mana kan, lagu yang mana kan, nanti bakal aku umumin ya. Tapi nggak di peringkat satu lagi, dia turun ke peringkat tiga. Oke, langsung aja aku mau bagiin dulu kabar terbaru dari Rosie Chow yang baru aja sukses melangsungkan konsernya di Thailand. Ini adalah konser solo yang pertama di luar negeri dengan temanya Rosie Chow Stay Romantic Concert in Bangkok 2026, digelar di Impact Arena pada 9 Mei yang lalu. Berlangsung dengan suasana hangat dan romantis memenuhi seluruh arena. Dan dengar-dengar untuk untuk konser dia yang di Thailand ini, dia memberikan surprise yang menghangatkan hati para fansnya, yaitu katanya dia mempersiapkan souvenir yang luar biasa gratis, bukti cinta untuk para fans. Jadi dia tuh menyiapkan souvenir spesial untuk seluruh penggemar yang hadir. Katanya setiap kursi penonton sudah dilengkapi goodie bag eksklusif, termasuk tas 5A dan juga keychain mainan Rosie Dudian dengan desain yang acak ya. Dan yang menjadi membuat semakin istimewa lagi, katanya Chow Luse sendiri nih yang secara langsung menyiapkan hadiah itu sebagai bentuk apresiasi untuk para penggemar yang sudah datang dari berbagai tempat. Dan dalam pesan yang beredar di komunitas penggemar, mungkin memang hadiah ini sederhana tapi sangat syarat akan rasa terima kasih dan kerinduan dari Chow Luse. Dan gestur ini pun menuai pujian luas karena menunjukkan kedekatan Chow Luse dengan penggemarnya. Jadi bisa dibilang konser Stay Romantic di Bangkok ini bukan cuma tentang musik dan penampilan, tapi juga tentang kebersamaan. Chow Luse berhasil menghadirkan pengalaman yang hangat, personal, penuh makna bagi semua yang hadir. Dan begitu Chow Luse muncul di atas panggung, teriakan para penggemar pun langsung menggema menyambut kedatangannya. Dengan penampilan yang manis dan mempesona khasnya, dia membawa penonton masuk ke dalam suasana musik dan emosi yang dia susun sepanjang pertunjukan. Dan gak cuma penampilan vokal aja, tapi juga didukung dengan produksi panggung yang megah, tata cahaya, visual, efek suara yang dirancang untuk kasih pengalaman imersif bagi para penonton. Dan katanya sepanjang konser, para penggemar juga diajak mengikuti perjalanan emosional lewat berbagai lagu yang dia bawakan. Dan lagunya juga nuansanya beragam ya, balad yang hangat dan menyentuh, kemudian lagu-lagu bertempo ceria, sehingga membuat suasana arena juga semakin hidup. Dan penonton juga terus bernyanyi bersama sambil menikmati atmosfer penuh kebahagiaan sepanjang malam. Dan gak cuma itu, katanya Chow Luse juga sukses mencuri perhatian ketika membawakan lagu Forever Star, soundtracknya dari drama populer Hidden Love, di dalam konser tersebut. Dan gak cuman itu aja, dia juga ada satu momen yang jadi paling jadi sorotan netizen, yaitu ketika Rosie Chow kasih surprise dengan menyanyikan lagu bahasa Thailand. Katanya demi penampilan ini dia berlatih khusus dan ini pengen dia jadikan sebagai hadiah bagi para penggemarnya di Thailand. Dan ketika lagu ini diputar, seluruh arena langsung kasih sorakan meriah. Dan katanya pelafalan bahasa Thailand Chow Luse yang jelas dan suara lembutnya itu buat banyak penggemar terkesan. Cuplikan penampilannya juga dengan cepat menjadi viral di media sosial dan disebut sebagai salah satu momen terbaik di dalam konser tersebut. Dan katanya sepanjang pertunjukan dia terlihat mampu membangun hubungan emosional yang dekat dengan penonton secara alami. Dan banyak penggemar yang sebut konser ini tuh salah satu konser yang paling berkesan tahun ini karena suasananya hangat, penuh dengan ketulusan, sama momen emosional yang sulit banget dilupain. Dan tahu gak, ada kejadian yang luar biasa unik juga. Jadi katanya ada 6 ibu-ibu desa dari Sichuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Mereka rela menempuh perjalanan lebih dari 1.800 km ke Thailand demi nonton konser mereka. Ini tuh mereka lakukan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung atas bantuan yang pernah mereka terima dari Chow Luse.
Jadi katanya perjalanan ini diketuai oleh Chow Hai Ling. Dia adalah seorang pengusaha pertanian asal Sichuan yang bergerak di bidang produksi, pengolahan, dan penjualan hasil pertanian lokal. Menurutnya, kisah mereka dengan Chow Luse itu bermula di Agustus 2025. Jadi ketika itu, Chow Luse mempromosikan bambu fungus atau jamur bambu asal Sichuan di dalam sebuah live streaming. Nah, meskipun dia nggak sebut mereknya, tapi produk pertanian dari daerah itu langsung dapat perhatian luas dari publik. Chow Hai Ling bilang, pencarian online buat produk mereka bahkan sempat melonjak hingga 1000% setelah live streaming itu. Jadi menurut dia, bagi dia yang bekerja di daerah pegunungan dan hidup dari pertanian, perhatian kayak gitu tuh rasanya mustahil. Aksi ini juga membuat pemerintah Sichuan sempat mengirim surat ucapan terima kasih kepada Chow Luse karena dinilai membantu memperkenalkan produk pertanian lokal ke masyarakat luas. Dan para ibu yang ikut ke Thailand merupakan pekerja di pabrik Chow Hai Ling sekaligus petani yang menanam sendiri hasil pertanian mereka. Mereka juga sering melihat berita tentang Chow Luse di media sosial dan sangat mengagumi sosoknya yang dianggap baik hati dan juga peduli pada masyarakat kecil. Nah, ketika mereka tahu kalau Chow Luse itu bakal menggelar konser solo pertama di luar negeri di Thailand pada Mei 2026, Chow Hai Ling pun punya ide buat bawa para ibu ini nonton langsung konser Chow Luse sebagai bentuk terima kasih. Nah, katanya dari lebih 100 pekerja perempuan di pabriknya, akhirnya dipilihlah 6 ibu dengan performa kerja terbaik untuk berangkat sebagai perwakilan. Awalnya Chow Hai Ling cuma minta mereka buat paspor dengan alasan akan mengikuti sebuah kegiatan. Jadi gak dikasih tahu dulu nih mereka tuh bakal, si 6 ibu ini tuh bakal ikut konsernya Rosie Chow. Baru H-1 sebelum keberangkatan, Chow Hai Ling baru bilang ke ibu-ibu ini kalau mereka tuh bakal pergi ke Thailand buat nonton konsernya Chow Luse. Dan katanya kabar ini tuh bikin para ibu bersemangat dan gak bisa tidur semalaman. Di dalam video yang dibagikan oleh Chow Hai Ling, salah satu ibu bahkan mengaku bangga karena menjadi orang pertama di desanya yang pergi ke luar negeri.

Nah, ternyata di konser ini juga Chow Luse menghadirkan pertunjukan seni tradisional Sichuan, yaitu face changing atau pianlian, ke atas panggung. Dan ketika melihat pertunjukan itu, Chow Hailing mengaku tersentuh karena Chow Luse itu terus berusaha memperkenalkan budaya dan hal-hal yang jarang dapat perhatian publik. Jadi menurutnya, konser ini tuh menyampaikan pesan positif tentang keberanian jadi diri sendiri dan gak takut pada label masyarakat. Dan momen konser juga makin emosional karena berlangsung menjelang hari ibu kan. Jadi para ibu-ibu yang hadir itu sempat sampai mencubit diri sendiri gitu buat memastikan pengalaman ini tuh bukan mimpi. Mereka juga terus melakukan video call dengan keluarganya di rumah untuk menunjukkan suasana konser di sana. Sangat hebat ya dari seorang Chow Luse, yang mungkin kita tahu dia adalah seorang selebriti, udah terkenal gitu, tapi dia tidak lupa untuk membagikan berkat tersendiri untuk orang-orang yang mungkin kita tuh sama sekali gak kepikiran gitu, kita bisa jadi berkat buat mereka. Dan semoga ini juga bisa menjadi salah satu contoh dan juga motivasi untuk kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke deh, kalau gitu aku mau puterin dulu aja dua buah lagu dari Rosie Chow yang judulnya adalah Stop Pretending dan juga With You Here atau Baby You Are My Light ya. Jangan kemana-mana, setelah dua buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat bagiin informasi selanjutnya dari Tian Xiwei sama Liu Yuning yang katanya itu main di drama polisi dan kriminal.

Oke, pendengar, itu dia untuk lagu yang dinyanyikan oleh Rosie Chow. Dan Viana akan langsung saja membagikan informasi selanjutnya dari Tian Xiwei sama Liu Yuning. Yang pertama Tian Xiwei dulu ya. Jadi setelah memerankan Fan Changyu, seorang putri penjagal yang kemudian tumbuh menjadi pejuang wanita di dalam drama Pursuit of Jade, Tian Xiwei sekarang menunjukkan sisi berbeda lewat drama Born with Luck. Kali ini dia meninggalkan citra sweet girl dan tampil sebagai polisi wanita muda bernama Li Qian. Katanya ini dibintangi oleh Wang Xiao juga ya, diadaptasi dari novel karya penulis misteri Zi Qinchen yang dikenal lewat konsep unik strategi ber-IQ tinggi, eksekusi ber-IQ rendah. Katanya cerita drama ini memadukan kasus pembunuhan gangster, polisi kriminal, dan sekelompok pencuri ceroboh dalam balutan misteri ya. Tapi ini tuh ditambah lagi dengan humor hitam, black humor, serta komedi yang absurd. Jadi banyak penonton menyebut serial ini sebagai drama misteri, tapi bikin mereka ketawa tanpa henti. Nah, di dalam drama ini, Wang Xiao memerankan karakter Chiang Yang, polisi santai yang sempat dipindahkan ke bagian belakang layar sebelum akhirnya kembali ke unit investigasi kriminal karena sebuah surat laporan anonim. Dia menyelesaikan kasus dengan mengandalkan intuisi dan keberuntungan. Sementara Tian Xiwei memerankan karakter Li Qian, polisi wanita lulusan Akademi Kepolisian yang baru aja bergabung. Dia impulsif, tapi dikenal cepat tanggap dan penuh semangat. Nah, dinamika keduanya sebagai mentor santai dan murid penuh energi jadi salah satu daya tarik utama dalam drama ini. Ada juga Wang Chuanqun yang memerankan karakter Chou Rong, antagonis temperamental yang terus dibuat frustasi oleh rekan-rekannya yang ceroboh. Kehadiran kelompok kriminal penuh kekacauan itu bikin drama dipenuhi adegan lucu hampir di setiap episode. Nah, katanya penampilan Tian Xiwei pun kembali mendapatkan atau mendatangkan pujian. Dia tampil dengan wajah natural, rambut ponytail tinggi, dan di dalam berbagai aksinya dia turun langsung, termasuk ketika menggunakan penyembur api untuk melawan penjahat, enggak pakai stuntman. Banyak penggemar yang menilai Tian Xiwei itu cocok banget peranin polisi wanita dan nyebut dia sebagai polisi wanita pilihan takdir, katanya. Dan di dalam siaran langsung promosi drama, dia mengungkapkan kalau peran Li Qian sebenarnya mewujudkan impiannya. Jadi dia tuh memang punya impian pengen memerankan polisi wanita. Dia tuh ngaku sangat bersemangat ketika tahu dia bakal kerja sama Wang Xiao juga. Chemistry keduanya di dalam drama juga berlanjut di balik layar ya. Kebetulan hari penayangan Born with Luck bertepatan dengan ulang tahunnya Wang Xiao. Dan di dalam acara live streaming promosi, Tian Xiwei muncul menggunakan kostum kue stroberi warna pink buat merayakan ulang tahun lawan mainnya itu bersama dengan para pemeran yang lainnya.

Nah, Liu Yining juga sama nih, ada spekulasi dia gabung dalam drama kriminal. Judulnya adalah Tie Cheng. Ini tuh udah pasti, udah disampaikan juga, dikonfirmasi langsung oleh Liu Yining dalam siaran langsung penutupan tur konsernya di 28 April lalu. Nah, tapi belum spesifik dia bakal peranin yang mana. Jadi akhirnya memunculkan spekulasi di kalangan publik. Nah, sebenarnya Tie Cheng ini adalah proyek ambisius yang merupakan penutup dari trilogi pemberantasan kejahatan di bawah arahan langsung Komisi Politik dan Hukum Pusat Tiongkok. Proyek ini mempertemukan sutradara Upai yang pernah menyutradarai Crime Crackdown dan juga penulis skenario Chen Yuxin, The Thunder, dan alur ceritanya diadaptasi dari rentetan kasus nyata pemberantasan organisasi kriminal yang terjadi di tahun 2008 sampai 2018. Nah, katanya spekulasi karakter Liu Yining tuh kebagi jadi dua, antagonis atau protagonis. Jadi polisi kriminal bernama Cao Yuan atau jadi bos gangster. Dugaan ini menguat setelah momen dalam siaran langsungnya, ketika diberitahu namanya sedang tren karena drama itu, dia sempat bertanya dengan bingung, itu kabar baik atau bukan ya? Kemudian dia secara spontan melontarkan kalimat, nantikan kehadiran Pak Polisi Kau. Akhirnya langsung diartikan netizen sebagai kode kalau perannya tuh protagonis. Tapi laporan dari Beijing Time menyajikan informasi yang beda. Liu Yining malah dikaitkan erat dengan karakter Han Yongqiang, seorang pengusaha yang tampak dermawan, tapi ternyata dia adalah otak di balik jaringan pencucian uang lintas provinsi. Kayaknya mending yang ini nggak sih? Kan akan men-challenge sisi acting dari seorang Liu Yining ya. Karakter antagonis ini digambarkan memulai karirnya dari bawah sebagai seorang sopir, terus akhirnya dia jadi bos kriminal besar. Nah, dengan postur tubuh 190 cm, aura dinginnya Liu Yining itu tuh cocok pisan, ideal pisan buat memerankan sosok penjahat yang kompleks ini. Dukungan publik untuk Liu Yining memerankan karakter dengan kepribadian berlapis pun sangat besar. Berdasarkan data survei, 73,8 responden menilai fitur fisik serta pengalaman hidup sang aktor cocok banget buat peranin karakter yang punya sisi abu-abu dan mendalam. Nah, Sina Entertainment melaporkan kalau siaran langsung ini tuh berhasil menarik lebih dari 61 juta penonton. Dan di dalam kesempatan itu, Liu Yining menanggapi analisis kritikus film tentang aktingnya dengan selorohan khasnya. Sempat viral juga. Dan terus sedikit gitu, langkah ini dianggap sebagai transformasi besar bagi seorang Liu Yining untuk keluar dari zona nyaman. Kita tahu dia kan spesialisnya drama kostum romantis ya. Kayak kesuksesan dia di dalam The Prisoner of Beauty sama Journey to Love itu tuh benar-benar bikin dia punya label kalau dia tuh adalah pangeran romantis atau cocoknya tuh jadi orang masa lampau di drama kostum yang romantis. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia dia kan udah okay nih buat ikutan drama Tie Cheng ini. Ini bisa menjadi sebuah challenge yang luar biasa bagi seorang Liu Yining dan juga bisa menjadi sebuah momen pembuktian kalau apa yang dibilangin orang-orang, apa yang diremehin orang-orang itu enggak benar ya. Katanya dia sudah menjalani program penurunan berat badan, pelatihan bela diri, hingga mendapatkan bimbingan akting khusus dari

8 miliar pembacaan dalam sehari, dan jumlah reservasi di platform Tencent Video juga melonjak drastis, mencapai 18.000 dalam 24 jam pertama, memuncak di angka 57.000. Pokoknya ini menjadi salah satu drama yang dinanti-nantilah dari dramanya Liu Yuning ya. Tapi sebelum nunggu dia syuting dan lain-lain, ya kita nonton dramanya Tian Xiwei dulu aja. Oke, sekarang aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk. Bagi kalian yang mau request lagu Mandarin, boleh banget di 0812-921-11921. Selamat sore buat Denny di Kebon Gedang, mau request lagu Kokol You, Happy, Den. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Mandarin dimanapun berada, spesialnya buat para bobotoh yang berhasil membawa Persib Bandung memenangkan pertandingan El Clasico Indonesia atas Persija Jakarta dengan skor 2-1 kemarin banget. Dan salam-salamnya juga semoga Anda sehat dan bahagia selalu, amin. Selanjutnya ada Teh Naya di Kebon Gedang, request lagu dari Oh My Mating yang judulnya adalah Su Cui. Salamnya buat semua penikmat musik Mandarin dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Sama sore juga buat Siska di Jiganitri, request lagu Angela Chang. Aku pilihin lagunya yang judulnya adalah soundtrack dari Falling Into Your Smile, Running To You. Lagunya Ambrose Way aku gabungin sama At The Dolphin Bay yang judulnya Champion. West Side Story aku pilihin yang Tony Soon featuring Cindy Wang, Chien Au. Dan soundtrack Love Storm Vivian Shui, Chatting I Need bakal aku play juga. Salamnya buat Viana, thank you, buat Grace, buat Junsi, dan juga buat semuanya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana pendengar. Dan jangan lupa juga Viana masih menantikan requestan kalian di 0812-921-11921, tetap di Fresh Mandarin.

dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

Peringkat 10 yang kalian sedang dengarkan ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Kang Zixi. Judulnya adalah Pei Yi Wang The Forgotten. Ini merupakan soundtrack dari The Apple of Miu. Ini merupakan penutup seriesnya, dibintangi oleh Wallace Chung dan juga Cucu. Dan sebenarnya aku belum nonton series ini sih, cuman kalau dilihat dari trailernya tuh dan juga jajaran pemainnya, ini cocok buat ibu-ibu yang suka nonton kehidupan pernikahan tipikal sinetron gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya aku ada kesempatan buat nonton, nanti aku bakal kasih review yang sesungguhnya. Kita dengerin lagunya The Forgotten, Pei Yi Wang dari Kang Zixi.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 9.
1: Peringkat ke-9 ada lagu baru dari Nine Chen yang judulnya adalah T.R. Shun Wei. Kalau kalian mencintai seseorang tapi cuma selalu ada di peringkat 2 di hati dia, kalian bakal terus mencintainya nggak? Dia kadang hangat, kadang dingin. Kalau dia takut gelap, kamu jadi penerangnya. Dia cinta kamu, tapi cintanya tuh nggak banyak. Kamu selalu ada di peringkat 2 karena sebenarnya udah ada peringkat 1 di hati dia. Kalau kondisinya kayak gitu, apakah kamu akan pergi atau rela selalu jadi yang 2? Kita dengerin lagunya T.R. Shun Wei dari Nine Chen.

Nah, yang di peringkat ke-8 ini juga sama lagu dari Nine Chen yang judulnya adalah Rao Che Ni Jiang Luo. Kalau yang tadi tentang selalu ada di peringkat kedua dalam hati orang yang dia cintai, kalau lagu ini tuh lebih kayak cinta bertepuk sebelah tangan atau yang tidak ditakdirkan buat bersama. Karena dari liriknya tuh kita tahu kalau jarak mereka tuh kayak tahun cahaya. Semakin dekat malah makin susah disentuh. Jadi bikin dia bertanya apakah cintanya tuh memang ditakdirkan buat tetap diam aja, walaupun sebenarnya dia tetap rela jatuh cinta, walaupun cuma bisa memeluk sesaat aja. Kita dengerin lagunya Rao Che Ni Jiang Luo dari Nine Chen.

0: Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di suara indah loh.
1: Yang Guang Liu Chen Zai Yan Bo Wen Zhe Qing Yi De Dan Lo.
0: WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 p.m.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
2: Lagu baru dari Joker Shue juga menempati peringkat ke-7. Judulnya adalah Wan Chi. Lagu ini tuh mendeskripsikan perasaan cinta menjadi sebuah penyakit. Ada yang menganggap sakit karena cinta itu gejalanya. Ada yang menganggap melupakan itu sebagai obatnya. Tapi ingatan adalah akar penyebab penyakit yang berkepanjangan. Nah, ketika virus masa lalu perlahan melahap emosi yang lainnya, beberapa nama, beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi penyakit yang tak tersembuhkan seumur hidup. Kita dengerin lagunya dari Joker Shue, judulnya adalah Wan Chi.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Peringkat ke-6 ada lagu baru dari Bun Hui Lu, judulnya adalah Wo Zai Jiu Fen Fang Zhe Tian Teng Thinking of You in Jiu Fen. Nah, jadi Jiufen ini adalah kawasan pegunungan tepi laut di distrik Ruifang, kota New Taipei, Taiwan. Nah, di sana tuh kita bisa melepaskan lentera ke langit. Nah, lagu ini menggambarkan dia dan pasangannya sedang jatuh cinta. Dia ngerasa masa depan yang indah tuh akan lebih indah lagi dengan adanya pasangan dia. Dan ketika dia melepaskan lentera ke langit, dia melihat sorot mata pasangannya dan sekejap waktu pun menjadi begitu hangat. Dia bersedia menjalani setiap proses perjalanan cinta mereka. Dan setiap bintang-bintang yang memenuhi langit sekarang seolah ada di sana untuk menerangi kebahagiaan mereka selama 1000 tahun mendatang. Kita dengerin lagunya, Wo Zai Jiu Feng Fang Zhe Tian Teng Thinking of You in Jiu Feng.

Itu dia pendengar untuk lagu-lagu yang ada di peringkat ke-6 sampai 10. Dan setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal balik lagi buat bagiin peringkat ke-5 sampai yang tertingginya di 1 ya. Aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Bagi kalian yang mau request lagu Mandarin, boleh langsung aja sekarang di 0812-921-11921. Ada dari David di Jalan Kelenteng request lagu Rainyang yang I May. Kalau yang Kuohua kayaknya udah terlalu agak lama ya. Jadi aku puterin yang I May aja ya. Kirim salam buat keluarga di rumah yang lagi pada kumpul dengar suara indah. Selamat mendengarkan suara indah. Spesial buat anak-anak FK Maranatha 2021. Selamat sore buat Swishian juga. Vian, hari ini mau request lagu. Tolong pilihin yang bisa menghibur Cincing dan family. Turut berduka cita atas meninggalnya Miguel Leonard. Aku pilihin lagu dari JJ Lin yang judulnya Stay With You ya. Dan Suisian juga mau kirim salam buat Viana, thank you. Buat Cia-Cia, Meijung, Lauren and family, Ko Robert and family, Cisandra and family, Agus, Swisastra, Chin Liang, Tianjin, Bonoli 76, Mr. Blue Chip, Ichien, Miliana, Linda, Susana, Toto dan Ciheni, Ko Chiang, kru dan teman-teman suara indah, alumni Darbak 86 sampai 2008. Semoga lagu yang Viana pilihkan ini bisa sedikit membawa penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Oke, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat temenin kalian di

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 5.
1: Peringkat 5 lagu baru dari Wang Heye, judulnya adalah Shi Fei Ti, True or False. Sebenarnya dibilang lagu baru juga enggak sih, cuman ini adalah remake dari lagunya Christine Phan tahun 2007. Nah, kalau yang Christine Phan itu versi sweet romantic, kalau Wang Heye tuh jadi versi yang lebih easy listening sama modern gitu. Nah, lagu ini tuh menceritakan sebuah hubungan cinta yang belum jelas, yang sebenarnya tinggal diungkapin aja. Soalnya kalau dari sudut pandang orang lain, mereka tuh udah kelihatan bukan cuma sekedar perhatian doang. Tapi dia sungguh menanti hari di mana cinta itu bisa bersemi dan menjadi hal yang indah. Kita dengerin lagunya True or False, Shi Fei Ti dari Wang Heye.

0: Top Mandarin New Single Chart number 4.
1: Peringkat keempat, nah ini kali ini bukan lagu baru ya, ini Mingte Haoyo. Ini merupakan remake dari lagunya Rainy yang soundtrack series Hi My Sweetheart tahun 2009. Dan kali ini di remake sama Diamond Chang dan juga Xin Liu dari The

0: Top Mandarin New Single Chart Number 3.
1: Nah, satu-satunya lagu dari Pursuit of Jade yang masih bertahan di peringkat 3 ini adalah Inian, A Moment of Tough, yang dinyanyikan oleh Winnie Chang.

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 p.m. Top Mandarin New Single Chart Number 2.
1: Peringkat kedua ada lagu dari Dior yang judulnya adalah Mutual Friends, Kau Kuan Shi. Kita bakal dengerin lagunya sekarang dan ini udah ada 4 minggu berturut-turut di top chart kita. Kemungkinan sih minggu depan udah gak ada ya.

0: Top Mandarin New Single Chart Number
1: 1. Nah, yang di peringkat ke 1 ini ada lagu dari Andrew Chan. 2 minggu berturut-turut ada di peringkat top chart kita ya. Falling for your freedom, wo cui luo ni zi you. Nah, jadi ini menceritakan sebuah cinta yang mau enggak mau berhenti di persimpangan jalan, enggak gara-gara berantem, gak gara-gara saling mengkhianati, tapi ya mau gak mau berhenti aja gitu. Kalau kalian nonton MV-nya, si penyanyi Andrew Tan ini bergerak di tengah keramaian kota di siang hari. Keluar dari luarnya tuh kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya dia tuh rapuh gitu emosionalnya. Dia membawa sebuah paket berisi kenangan. Awalnya dia memegangnya erat, sampai akhirnya dia pelan-pelan melepaskannya. Si paketnya jatuh, emosinya hancur. Kemudian ada bulu-bulu hitam berhamburan di sekitarnya, dan ini melambangkan hancurnya sebuah hubungan. Tapi ketika dia berhenti berjuang, dia malah berpikir bahwa ini bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang belajar melepaskan. Putus cinta itu gak selalu berarti siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mungkin ini mengajarkan kita buat menerima dan merelakan. Kita dengerin lagunya Falling for Your Freedom, Wo Cui Luo Ni Zi You dari Andrew Tan.

Oke, pendengar, itu dia nih buat lagu-lagu yang ada di Top Mandarin News Single Chart edisi hari ini. Dan sekarang aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Selamat sore menjelang malam, request lagu F Sun Forever Forever sama F Se Can't Help Falling in Love with You. Baru hadir nih rasanya setelah kemenangan dramatis kemarin. Hari ini Kiki harus memenuhi janjinya. Katanya kemarin tuh pertandingan Persib, kalau menang katanya Kiki bakal puasa satu hari, kasih beras ke orang kurang mampu dan traktir mie samyang. Semuanya udah aku laksanakan. Yeay, senangnya ya berbagi dengan orang-orang yang mungkin kita gak kenal gitu tapi membutuhkan. Terus udah gitu berbagi sebuah kebahagiaan yang kita rasakan juga ya. Selanjutnya ada juga dari Nina di mana ya, gak ada di mananya. Halo Vian, apa kabar? Sehat, semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin. Request lagu Yang Yang, Your Smile Is Very Alluring, FC yang Liu Xingyu sama soundtracknya Eternal Love yang Xin Chaolin yang opening. Eternal Love tuh openingnya ada dua, buat yang Eternal Love 1 yang dinyanyiin sama Ye Xuanqing, judulnya adalah Nine Part Rhyme. Aku pilihin yang itu ya. Thank you Viana, sukses terus ya. Sukses terus juga buat kamu dan sehat, sukacita selalu. Oke deh, jangan kemana-mana. Setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal bagiin berita tentang series. Ada dari Yang Yang nih, yang kebetulan tadi lagunya di request, sama ada dari series A Splendid Match. Barusan aku baru nonton kayak 10 menit awal dan aku ngerasa nih ya, baru 10 menit awal aku ngerasa drama ini menarik buat ditonton. Tapi enggak tahu, nanti aku bakal kasih review sepenuhnya setelah aku nonton drama ini. Sekarang baru review seadanya dulu aja ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, masih di trending topik morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Oke, langsung aja nih pendengar, aku bakal bagiin informasi terakhir yang datangnya dari serial Mandarin.

Yuk, pertama dari lagu yang tadi salah satunya penyanyinya udah pernah kita dengerin dan mungkin pendengar udah pernah nonton dramanya juga ya, Love O2O dari Yang Yang. Judulnya adalah Your Smile Is Very Alluring. Nah, katanya Yang Yang lagi mendapatkan pujian lewat adegan laga tanpa stuntman. Jadi Yang Yang tuh katanya mencuri perhatian lewat drama baru yang berjudul Chanchou Adventures. Dan drama ini juga dibintangi oleh Chang Ruonan. Ditayangkan nanti ya tanggal 13 Mei di Youku dan juga CCTV Tiongkok. Dan secara globalnya kita cuma bisa nonton di Disney Plus aja. Nah, menjelang penayangannya, tim produksi merilis video spesial aksi yang memperlihatkan gimana adegan pertarungan utama dalam drama itu. Dan beberapa adegan yang ditampilkan itu ada pertarungan di lorong hujan, duel di atas kapal, pertempuran di ruang rahasia, hingga konfrontasi di hutan bambu. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah Yang Yang hampir menjalani seluruh adegan tanpa stuntman. Dan dari video ini terlihat gerakan pedangnya yang begitu ringan tapi kuat, sementara adegan pertarungan jarak dekat juga tampil intens dan juga rapi. Nah, katanya di wawancara balik layar, Yang Yang tuh bilang drama ini kasih pengalaman baru soal dunia usia. Jadi dia bilang dia ngerasa selama syuting ini tuh kerasa aksi dalam usia itu sangat sulit. Banyak gaya bertarung yang sebelumnya belum pernah dia lihat dan semuanya tuh dia temui dalam drama ini. Nah, jadi katanya Chanchou Adventures ini tuh diadaptasi dari kisah klasik Three Heroes and Five Gallants. Menceritakan tentang Chanchou, pengawal kerajaan yang diperankan oleh Yang Yang. Dia diburu sebagai pihak setelah memegang bukti pemberontakan Pangeran Xiang Yang. Di tengah pelariannya, dia bekerja sama dengan pendekar wanita Huo Linglong yang diperankan oleh Chang Ruonan dan juga Pai Yutang yang diperankan oleh Fang Ilun. Bersama-sama mereka memecahkan berbagai kasus misterius, menghadapi intrik politik istana, dan meredakan kekacauan dunia persilatan. Nah, katanya ini juga menjadi proyek usia pertama nih dari rumah produksi Daylight Entertainment. Tim produksi sengaja mengusung kembali nuansa usia klasik dengan koreografi pertarungan yang realistis dan kuat. Katanya netizen Tiongkok tuh rame memuji gaya aksi Yang Yang, katanya tuh cocok banget untuk genre usia tradisional. Dan sang aktor bahkan pernah menyelesaikan adegan laga besar yang awalnya dijadwalkan syuting 3 hari, tapi cuma dalam 1 hari aja hasilnya udah memuaskan. Dan salah satu adegan yang paling mendapatkan perhatian adalah pertarungan di tengah hujan yang disebut punya visual seperti lukisan tinta tradisional Tiongkok. Nah, sementara lawan mainnya, Chang Ruonan, ini tuh pertama kalinya dia tampil dalam drama kostum, tapi juga tetap mendapatkan perhatian lewat adegan aksinya. Dia sebelumnya dikenal lewat citra yang lembut, sekarang tampil sebagai pendekar wanita dengan berkemampuan bela diri yang tinggi. Nah, selain aksi laga, karakter Chanchou versi Yang Yang juga disebut berbeda dari adaptasi sebelumnya. Sosok pendekar legendaris ini digambarkan tidak selalu sempurna. Dia juga bisa terluka, punya sisi rapuh, dan menyimpan masa lalu yang rumit. Dan katanya sih, sebagai sosok dengan status setengah pejabat, setengah pendekar, justru bikin dia harus terus menahan diri ketika ada ketidakadilan. Jadi karakter yang kali ini itu terasa lebih manusiawi dan dekat dengan kehidupan nyata. Kalau gitu udah ngomongin soal Three Heroes and Five Gallants, ini tuh kalian pasti udah, bagi kalian yang generasi baby boomer setelahnya, mungkin sampai sebelum aku milenial, udah gak asing lagi sama ceritanya ya. Oke, selanjutnya nih yang tadi sempat aku spill dikit-dikit, aku lagi nonton drama ini dan 10 menit pertama mencuri perhatian aku untuk melanjutkan nonton drama ini sampai mau episode 1 berakhir juga membuat aku semakin pengen nonton drama ini. Ini adalah A Splendid Match yang diperankan oleh Renmin sama juga Cisha. Nah, lagi tayang sekarang di WeTV. Aku baru lihatnya di WeTV sih, nggak tahu, belum ngecek di tempat yang lain ya. Nah, setelah sebelumnya melejit gara-gara The Longest Promise bareng sama Xiao Chan, Renmin sekarang kembali menjadi sorotan lewat perannya sebagai Ku Chin Chow, putri keluarga bangsawan yang terjebak dalam pusaran perebutan kekuasaan, reformasi politik, dan hubungan cinta rumit dengan 4 pria sekaligus.
Performa A Splendid Match terus meningkat hingga berhasil melampaui sejumlah drama lain yang tayang di slot serupa, bahkan sukses mengungguli Fate Chooses You yang dibintangi oleh Alan Run dan juga Wang Heerun. Kemudian Light to the Night yang dibintangi oleh Dylan Wang dan juga Born with Luck dimilik Tian Xiwei. Saat ini drama ini berada di posisi kedua popularitas, hanya kalah sedikit dari Lady Liberty yang dibintangi oleh Mark Chow sama Tang Yan. Tapi ini popularitas di Taiwan ya. Katanya sih salah satu daya tarik terbesar drama ini adalah satu wanita empat pria yang menjadi pusat ceritanya. Ren Min memerankan karakter Ku Chin Chow, putri keluargaku yang sejak lahir dianggap membawa nasib buruk bagi karir politik ayahnya, Ku Te Chow. Karena ramalan ini, dia dikirim jauh dari keluarga dan dibesarkan sang nenek dari keluarga pedagang kaya. Ketika dia beranjak dewasa, dia justru terseret ke dalam konflik politik besar terkait kebijakan pajak baru, reformasi yang memicu pertarungan sengit di lingkungan istana dan kalangan bangsawan. Nah, reformasi ini dipimpin oleh Chen Qingxing yang diperankan oleh Zhe Xia. Dia adalah seorang pejabat ambisius yang rela melakukan apapun demi menjalankan perubahan sistem tersebut. Nah, di episode 1 aja hubungan mereka tuh udah sangat rumit. Makanya aku tertarik buat nonton series ini. Jadi episode 1 tuh gak habis sama perkenalan cerita, gak habis sama basa-basi doang, gak habis cuman sama visual yang menarik, tapi dia tuh kayak langsung masuk ke inti ceritanya gitu. Dan hubungan keduanya berkembang rumit setelah Ku Chin Chow tanpa sengaja melihat si Chen Qingxing ini membunuh seseorang demi reformasi tersebut. Insiden ini bikin dia jatuh ke sungai dan hampir tenggelam sebelum akhirnya diselamatkan oleh si Chen Qingxing. Nah, cuman Chen Qingxing tuh enggak langsung ngaku kalau dia nyelamatin. Dia nyuruh keponakannya bernama Chen Xuanqing yang bilang bahwa dia yang si Chen Xuanqing ini yang menyelamatkan si Qin Chao ini. Nah, tapi Ku Chin Chow kan cerdik, dia tuh perlahan mulai punya sesuatu hal yang dia curigai dan lama-lama juga punya perasaan terhadap pria itu. Tapi di sisi lain, sepupunya Ku Chin Chow yang bernama Chiao juga diam-diam menyukai dia. Nah, makanya tadi kan dia bilang satu wanita empat pria kan. Sementara pewaris bangsawan Ye Xian yang diperankan oleh Win Win tiba-tiba hadir dan ikut terlibat dalam hubungan mereka. Jadi bisa dibilang ini tuh gak cuman soal romansanya aja, tapi ada intrik politiknya juga. Bahkan beberapa penonton menyebut kalau drama ini tuh sebagai versi drama romantis dari Joy of Life. Kalau Joy of Life kan bener-bener porsinya tuh politiknya lebih banyak dibanding romansanya. Nah, kalau yang ini memang romansanya lebih banyak, tapi politiknya juga nggak kalah tenggelam gitu ya. Dan drama ini juga diperkuat dengan jajaran pemain senior ternama selain Ren Min, Zhe Xia, Win Win, Zuo Ye, dan juga Chang Yao. Ada juga Wu Kang, Yang Tongshu, Yang Qing, Yang Kun, serta Li Yuan. Dan di episode pertama aku baru ngeliat ada satu detail yang begitu terlihat pas banget, yaitu karakter Ren Min sama karakter si neneknya yang membesarkan Ren Min dari kecil itu tuh punya wajah yang mirip. Dan menurut aku ini mungkin salah satu hal yang dipertimbangkan oleh tim produksi untuk memilih si aktris yang memerankan karakter nenek ini, karena ada beberapa sisi wajah tuh yang mirip banget sama Ren Min. Dan tentu saja kehadiran para aktor senior ini dinilai membuat sisi politik dan perebutan kekuasaan dalam drama ini terasa lebih kuat dan meyakinkan. Dan tahu gak pendengar, apa yang aku ceritain tadi itu tuh cuma sinopsis episode 1 aja. Makanya tadi aku bilang episode 1 dari drama ini tuh sangat menarik, gak basa-basi, gak panjang-panjang, dia tuh kayak langsung masuk ke inti masalah dan kayak bikin kita langsung seger aja gitu nonton drama ini dan pengen ngelanjutin ke episode-episode selanjutnya. Nah, cuman seperti yang tadi aku udah bilang ya, ini kan masih episode 1. Terkadang tuh memang ada drama Mandarin yang awalnya seru, tapi lama-lama belakangnya tuh
si alur ceritanya tuh malah melambat gitu, jadi bikin bosen. Tapi ada juga yang memang dari awal sampai akhir seru. Nah, nanti aku bakal coba nonton dulu dramanya, atau pendengar juga boleh coba nonton dramanya, apakah sama-sama tertarik sampai akhir atau enggak. Dan kalau memang seru, nanti aku bakal bahas di review drama Mandarin Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang ngikutin program ini dari tadi sore sampai sekarang malam ya. Dan kita akan ketemu lagi seperti biasa setiap hari Senin dari jam 3 sampai jam 7 malam. Thank you juga bagi kalian yang udah ikut ngeramein acara ini dengan request lagu Mandarin favorit kalian. Aku tunggu lagi minggu depan. Bye-bye, selamat malam dan selamat beraktivitas. Selamat istirahat bagi teman-teman yang udah siap-siap istirahat.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi berjumpa dengan saya Fabiola Yustin dalam program acara B2B. Melalui program ini kita akan mengenal, belajar tentang begitu banyak hal dari dalam Alkitab. Back to the Bible. Kita mendalami segala sesuatu yang mungkin kita tidak tahu untuk kita belajar bersama-sama. Dalam Back to the Bible atau B2B hari ini, kita akan membahas tentang latar belakang penulisan dari kitab Yeskiel. Kita masih di dalam rangkaian pembahasan latar belakang penulisan kitab-kitab di dalam Alkitab. Kita terakhir membahas yaitu kitab Kiratapan. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Yeskiel. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Yeskiel menerima penglihatan tentang kemuliaan Allah. Ulang belulang kering yang hidup kembali dan sungai kehidupan yang mengalir dari bait suci yang baru. Pendengar bisa membaca keseluruhan dari kitab Yeskiel untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui Yeskiel. Kita akan melihat apa isi pokok dari kitab Yeskiel. Dibanding dengan kitab-kitab nabi lainnya, kitab Yeskiel tergolong unik sebab kisahnya ditulis dengan memakai kata ganti orang pertama. Aku, penglihatan, nubuat, dan perbuatan aneh Nabi Yeskiel dipaparkan dari sudut pandang Nabi sendiri. Kitab ini biasanya dianggap sulit ditafsirkan dan bahkan pernah dipandang sebagai kitab yang berbahaya. Beberapa Nabi Yahudi pernah agak terganggu dengan penglihatan Yeskiel tentang bait suci yang baru di dalam pasal 40-48 sebab tampaknya bertentangan dengan beberapa bagian dalam Taurat. Demikian pula dengan penglihatan tentang kemuliaan Allah yang seolah-olah begitu nyata. Mereka khawatir hal itu akan memicu perdebatan seputar misteri Allah. Ada yang beranggapan bahwa setiap orang akan bingung jika berupaya memahami penglihatan-penglihatan itu secara mendalam. Karena itu, ada yang berpikir bahwa kitab Yeskiel sebaiknya dibaca hanya oleh mereka yang berumur di atas 30 tahun. Apa maksud penulisan dari kitab Yeskiel ini? Dalam tahun-tahun menjelang Yeskiel dipanggil sebagai nabi, kerajaan Yehuda terperangkap dalam persaingan kekuasaan antara Mesir dan Babel. Babel akhirnya kemudian berhasil menduduki Yehuda dan mengambil alih Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi. Beberapa pemimpin Yehuda termasuk Raja Yoyakim dan Nabi Yeskiel sendiri ditawan dan dibuang ke Babel. 10 tahun kemudian Yehuda memberontak terhadap Babel. Lalu Nebukadnezar, Raja Babel, mengirim tentaranya untuk menghentikan pemberontakan itu dan sekaligus menghancurkan Yerusalem beserta bait sucinya. Penduduk yang diangkut ke pembuangan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Mengapa Tuhan Allah Israel membiarkan malapetaka itu terjadi? Penglihatan yang diterima Yeskiel dan nubuatnya menjelaskan semua itu. Yeskiel menyampaikan nubuat malapetaka itu dan memperingatkan orang Yehuda dan Yerusalem tentang dosa-dosa mereka terhadap Allah. Mereka telah beribadat kepada ilah-ilah lain. Pada masa-masa sulit, mereka lebih suka mengandalkan raja-raja asing daripada mengharapkan pertolongan Allah. Hidup mereka sudah tidak sesuai lagi dengan hukum Taurat. Dosa dan kebebalan hati mereka telah menajiskan seluruh negeri dan bait. Karena itu kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci di Yerusalem. Bangsa milik Tuhan itu akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Babel dan hidup sebagai tawanan di pembuangan. Namun Yeskiel menyampaikan nubuat yang membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Tuhan bahkan berjanji akan membebaskan mereka dari pembuangan dan menuntun mereka kembali ke Yerusalem.
mereka akan dapat beribadat lagi kepada Tuhan di bait suci yang baru dan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Kemudian Tuhan akan bersinar lagi di Yerusalem. Bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya akan mengakui bahwa tidak ada ilah lain selain Tuhan Allah Israel. Apa yang melatar belakangi penulisan kitab ini? Dalam beberapa kitab nabi, hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali informasi yang membantu untuk menentukan waktu hidup nabi dan pemberitaannya. Namun, dalam beberapa penubuat Yehezkiel, khususnya di bagian awal, tertera tanggal yang jelas. Kita bisa melihat di dalam pasal 1 ayat 1-3, pasal 8 ayat 1, dan pasal 40 ayat 1. Berdasarkan tanggal-tanggal itu, Yehezkiel diperkirakan mulai berkarya sebagai nabi pada akhir Juni atau awal Juli tahun 593 sebelum Masehi. Pada waktu menerima penglihatan yang pertama, Yehezkiel tinggal di sungai kembar di Babel. Setelah Babel merebut kota Yerusalem pada tahun 597, ia dan sejumlah keluarga terkemuka Israel meninggalkan Yerusalem dan menetap di Babel sebagai kaum buangan. Pada saat yang sama, Raja Babel mengangkat Sedekia, paman Yoyakim, menjadi Raja Yehuda. Kita bisa melihat dalam catatan 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8-17. Pada mulanya Sedekia setia kepada Babel. Namun dia akhirnya memberontak terhadap Nebukadnezar. Di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 18-20. Akibatnya, untuk kedua kalinya Nebukadnezar menyerang Yehuda dan menghancurkan Yerusalem beserta bait sucinya. Hal ini terjadi di tahun 587 atau 586 sebelum Masehi. Sebagian besar nubuat Yehezkiel disampaikan pada tahun 593 dan 586 sebelum Masehi. Nubuatnya berisi peringatan bagi penduduk Yehuda akan datangnya penghukuman Allah, penghukuman kekekalan. Mereka di tangan bangsa Babel akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka. Kemudian, nubuat Yehezkiel tentang bait suci di Yerusalem di masa depan disampaikan pada tahun 573 sebelum Masehi. Nubuat tentang jatuhnya kota Tirus disampaikan saudaranya di tahun 571 sebelum Masehi. Bagaimana susunan kitab ini? Bentuk akhir kitab Yehezkiel disusun secara rapi dan teliti dengan tanggal yang jelas. Tanggal-tanggal itu berkaitan dengan sejumlah peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun menjelang dan sesudah jatuhnya Yerusalem ke tangan bangsa Babel. Tema pokok nubuat Yehezkiel juga berkaitan dengan kejatuhan Yerusalem ini. Dalam pasal 1 ayat sampai 32, berisi nubuat Yehezkiel tentang hukuman dan malapetaka yang menimpa Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Pasal 33 sampai 48 lebih menyoroti tindakan Tuhan untuk memulihkan Yehuda dan mengantar umatnya menuju masa depan yang baru dan cemerlang. Kitab Yehezkiel dibagi dalam dua bagian utama. Pembagian itu tercermin dalam dua kisah panggilan Yehezkiel sebagai nabi. Bagian pertama dimulai dengan kisah panggilan Yehezkiel menjadi penjaga umat Israel dalam pasal 3 ayat 16-21. Kisah ini diulang lagi dalam Yehezkiel 33 ayat 1-9. Kemudian permulaan bagian pertama menceritakan Yehezkiel menjadi bisu dalam pasal 3 ayat 22-27. Dan permulaan bagian kedua menceritakan ia disembuhkan kembali dalam pasal 33 ayat 22. Kitab Yehezkiel dapat kita lihat dalam susunannya seperti ini. Pertama, Tuhan akan menghukum Yehuda dan Yerusalem dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 27.
Di dalamnya berisi Yehezkiel dipanggil sebagai nabi dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 27. Kemudian ada malapetaka di pasal 4 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 27. Ada kemuliaan Tuhan meninggalkan Yerusalem dalam pasal 8 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 25. Nubuat tentang malapetaka yang menimpa Yehuda dan Yerusalem di pasal 12 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 27. Kemudian ada nubuat-nubuat penghukuman terhadap bangsa-bangsa asing dalam pasal 25 ayat 1 sampai pasal 32 ayat 32. Kemudian ada Tuhan akan memulihkan Yerusalem dan Israel dalam pasal 33 ayat 1 sampai pasal 39 ayat 29 yang berisi tentang penjaga dan gembala. Pasal 33 ayat 1 sampai pasal 34 ayat 31. Mempersiapkan jalan untuk masa depan Yehuda yang baru dalam pasal 35 ayat 1 sampai 39 ayat 29. Kemudian ada kemuliaan Tuhan kembali ke Yehuda dan Yerusalem dalam keseluruhan pasal 40 ayat 1 sampai 48 ayat 35. Di dalamnya berisi bait suci yang baru, pasal 40 ayat 1 sampai 44 ayat 3. Hukum dan peraturan bagi umat Allah, pasal 44 ayat 4 sampai pasal 46 ayat 24. Pembagian tanah dalam pasal 47 ayat 1 sampai 48 ayat 34. Demikianlah pembahasan kita tentang latar belakang penulisan kitab Yehezkiel. Kiranya menolong para pendengar Suara Indah untuk semakin lagi bertambah pengetahuan terasinya tentang semua kitab-kitab di dalam Alkitab. Kiranya memberkati para pendengar semua dan memberkati, membawa kita untuk semakin mencintai firman Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Tugas kita bukan untuk mencari cinta, tetapi hanya untuk mencari dan menemukan semua hambatan dalam diri kita yang secara tidak sadar telah kita bangun untuk melawan cinta.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: kita akan tahu itu cinta ketika hal yang paling kita inginkan adalah bahwa orang itu bahagia, bahkan jika kita bukan bagian dari kebahagiaannya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Hal-hal terbaik dan paling indah di dunia ini tidak bisa dilihat atau bahkan didengar, melainkan harus dirasakan dengan hati.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Satu-satunya hal yang tidak akan pernah cukup kita dapatkan adalah cinta. Dan satu-satunya hal yang tidak akan pernah cukup kita berikan adalah cinta.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Seperti halnya selembar benang emas yang dapat disulam menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Demikian juga, setiap menit dari waktu yang kita lalui dalam satu hari, jika dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan sebuah karya yang baik.
1: 一天里的每分每秒，若是都用在有意义的事情上，伟大业绩即将显现，就如一丝丝的金线，能编织成价值连城的一幅创作。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar Suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang dilalui pada hari ini. Senang sekali saya pengin Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kami disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Khususnya hari ini kami boleh menikmati kembali udara yang segar, cuaca yang indah yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersukacita karena hal ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami dengan baik Tuhan. Khususnya kami boleh memahami dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap diri kami untuk kami boleh mendengar dengan baik ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas sendiri dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan Tuhan waktu yang singkat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat dan membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada yang orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang dapat mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Yesus. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai yang mereka baca, mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang meniru kepada ajaran dan perbuatan Allah. Kata penurut-penurut Allah di dalam ayat pertama ini berasal dari kata benda Yunani, yaitu mimetai tohoteo, yang dapat diartikan peniru-peniru Allah atau peneladan Allah. Hal itulah yang menjadi tema yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam perikop ini, bahwa kita adalah anak yang harus meniru kehidupan Allah kita. Nah, dalam hal apa kita dapat meniru Allah? Yang pertama, kita dapat meniru Allah di dalam hidup di dalam kasih. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang kedua. Ada pepatah berbunyi demikian, buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Hal itu sebagai penegasan adanya suatu kesamaan atau kedekatan antara pohon dengan buahnya. Jika pohonnya baik, buahnya pun akan berpotensi baik. Begitu pula sebaliknya. Jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya meniru atau menyerupai Allah kita agar layak kita disebut sebagai anak-anaknya. Karena Allah adalah kasih, kita anak-anaknya diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi adalah kodrat atau gaya hidup anak-anak Allah. Sifat lama adalah mementingkan diri sendiri, sementara kodrat yang baru adalah hidup yang mengasihi. Orang yang mementingkan diri sendiri cenderung mengasihi diri sendiri. Sebagai akibatnya ia mengabaikan kepentingan orang lain. Orang yang memiliki kasih mudah peduli kepada orang lain, bahkan mau berkorban apa saja demi kepentingan orang yang dikasihinya. Hakikat kasih bukan menerima atau mengambil secara paksa, tetapi memberi dengan penuh kerelaan. Berdengar suara ini dikasih Tuhan, Paulus memberi beberapa alasan mengapa kita harus hidup di dalam kasih. Pertama, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Kedua, Kristus mengasihi kita sehingga kita pun harus mengasihi sesama. Kemudian yang ketiga itu, kita umat tebusan Allah. Karena kasih, Yesus mau membayar harga untuk menebus kita. Oleh karena itu, kita pun harus bersedia membayar harga untuk mengasihi sesama dan para musuh-musuh kita. Dengan suara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, bagaimanakah kita sebagai anak yang dapat meniru Allah? Yang dapat kita tiru adalah hidup di dalam kekudusan. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 3 hingga yang ke-7. Allah adalah kudus. Kita sebagai anaknya harus hidup dalam kekudusan. Perintah hidup kudus di dalam ayat ini menunjuk pada suatu tindakan yang berupa keharusan, bukan suatu pilihan.
bila Tuhan memerintahkan kita untuk kudus. Tuhan mengetahui bahwa kita mampu hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin Tuhan memberi perintah kepada kita sementara kita sendiri tidak pernah mampu melakukannya. Kita mampu untuk hidup kudus meskipun kita tidak akan pernah bisa sekudus Tuhan. Kalau kita perhatikan, kata kudus ini diterjemahkan dari kata sifat Yunani yaitu hagios, yang menunjuk pada pengertian pemisahan atau pemotongan. Sebagai orang-orang kudus, kita adalah orang-orang yang dipisahkan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kemauan diri untuk secara terus-menerus dipisahkan dari kehidupan dosa dan memberi diri untuk hidup dalam kebenaran, itulah sesungguhnya arti dari kekudusan. Kita dimampukan untuk hidup dalam kekudusan karena Kristus telah menguduskan dosa-dosa kita dan menempatkan kita dalam posisi kekudusan. Di dalam ayat ketiga hingga ayat yang ketujuh, Paulus mendata bentuk kegelapan yang dapat membuat kekudusan kita dicemarkan. Dan anak-anak Tuhan diperintahkan untuk senantiasa mewaspadainya agar kekudusannya tidak terkaminkan. Berdengar suara indah yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga, dalam hal apa kita dapat meniru Allah? Kita dapat meniru Allah di dalam hidup, di dalam terang. Berdengar bisa melihatnya di dalam ayat ke-8 hingga ayat yang ke-10. Yesus adalah terang, dan kita adalah anak-anaknya yang dituntut untuk hidup sebagai anak-anak terang. Hidup menjadi terang dunia itu adalah hidup yang senantiasa memancarkan kebaikan, sehingga orang di sekitarnya dapat melihat dan mempermuliakan Bapa yang di surga. Manusia dapat melihat bukan semata karena memiliki mata. Tanpa adanya cahaya, maka kita tidak akan pernah dapat melihat sesuatu. Artinya, terang dapat terlihat, bukan tersembunyi. Anak-anak terang selalu ditandai oleh buah kebaikan, keadilan, kebenaran, dan sikap hidup untuk menguji sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dunia mendambakan buah-buah terang itu dan mereka senantiasa ingin melihatnya. Terang senantiasa memancarkan terang, dan kegelapan tidak akan pernah dapat mengalahkan terang. Kita harus selalu connect dengan sumber terang untuk dapat senantiasa memancarkan terang. Hal ini seperti lampu neon yang tidak dapat mengeluarkan cahaya apabila tidak terhubung dengan listrik yang merupakan sumbernya. Kita pun harus selalu senantiasa connect dengan Yesus yang adalah terang itu agar dapat menjadi terang dunia. Berdengar suara indah yang dikasih Tuhan, bagaimanakah kita menjalani hari-hari ke depan di dalam Kristus? Kiranya kita dapat terus memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kita berada, dan senantiasalah kita sebagai peniru-peniru Allah melakukan hal yang baik, melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada setiap diri kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuat semakin dekat dengan Tuhan. Kita boleh memancarkan cahaya terang itu dan menerangi kegelapan dunia ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengar dan membacanya ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar ini Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya kami sebagai anak-anak-Mu boleh terus memancarkan terang-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menerangi kegelapan di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan berdoa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa untuk kita boleh mendoakan untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam setiap kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Ella di Cipadung, untuk kakaknya Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes dan akan melakukan pengobatan lanjutan. Kiranya Tuhan yang pimpin untuk semua boleh berjalan dengan baik, dan Bapak Salim juga boleh dipulihkan Tuhan dari sakit diabetes yang dirasakannya. Berdoa juga untuk pekerjaan suami, keponakan yang sedang mencari pekerjaan, anak Feby di dalam studi dan biaya yang diperlukan. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati keluarga Ibu Ella untuk pekerjaan, untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan boleh menyediakan yang terbaik. Berdoa juga untuk Bapak Kris ini ke Kekalong, kami juga berdoa untuk kesembuhan pasca stroke. Kiranya Tuhan terus boleh memulihkan keadaan dari Bapak Krisin ini Tuhan. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anaknya yang mengalami hipotonus, kini Tuhan yang pimpin boleh juga menyembuhkan, serta penjualan rumah yang mereka lakukan Tuhan yang boleh campur tangan ya Tuhan. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya, biar Tuhan juga yang boleh memulihkan dan menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana ini Tuhan. Biarlah Ibu Meliana juga boleh diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Berdoa juga untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya, Tuhan yang menyertai dan memberkati anak dari Ibu Meliana beserta dengan suaminya ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara, kami ucap berdoa untuk anak Wulan yang akan dioperasi hari Rabu ini. Kiranya Tuhan juga boleh mempersiapkan semuanya, dan anak Wulan juga boleh menjalani operasi ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan pimpin.

tetap mendoakan untuk kedua anaknya, anak William dan Michelle yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan pimpin untuk semuanya ini, untuk keluarga besar Ibu Gioko ini. Kau memberkati. Untuk Sharon dan Shailene di dalam setiap pekerjaan dan studinya, Tuhan juga yang boleh menyertai. Setiap pekerjaan yang dilakukan boleh bekerja dengan baik dan studinya juga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan untuk pasangan hidup yang mereka cari, untuk Sharon dan Shailene, kira Tuhan juga yang menyertai dalam proses mencari pasangan hidup ini. Kami juga berdoa untuk Susan, untuk setiap pekerjaan, dan untuk Maureen, untuk kuliah sambil bekerja juga, Tuhan yang menyertai. Dan untuk Casey Angelina, setiap pekerjaan, dan Abed yang bekerja di Australia, kira Tuhan juga menyertai setiap pekerjaan untuk Susan, Maureen, Casey Angelina, dan Abed. Kira Tuhan yang boleh terus memberkati mereka, Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan pada mereka di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, kami juga berdoa kiranya Tuhan boleh menyediakan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Untuk pasangan hidup yang mereka cari ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Casey Angelina, Abed dan Alex, kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses pasangan hidup ini. Biarlah Tuhan boleh menyediakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Priyono di Cianjur yang berulang tahun hari ini. Ucap syukur Tuhan tambahkan kembali umurnya 1 tahun di hari ini. Tuhan yang boleh memberikan sukacita di hari ulang tahun ini. Kau yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, warga. Tuhan yang boleh terus menyertai untuk Bapak Priyono. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM mendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau perkumpulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.